Yes, teman Pro 2, kalau Doraemon tadi kalau Doraemon tadi punya keajaiban dari kantongnya, kantong 4 dimensi nih. Karakter kita yang keempat ini murni mengandalkan tekad, keringat, dan juga perut buncitnya. Yep, teman Pro 2, kita beralih ke karakter yang namanya Po dari Kung Fu Panda. Pasti semuanya juga tahu nih teman Pro 2 sama karakter ini. Jadi karakter Po ini ngebawa cerita yang relatable banget buat kita yang mungkin lagi berjuang atau sering ngerasa insecure sama diri sendiri. Dan awalnya teman Pro 2, Po ini cuma seekor panda penjual mie yang hobi dan ngefans sama para pendekar kungfu legendaris. Dia ini sering banget diremehin gara-gara badannya yang besar terus juga lambat. Dia juga ceroboh dan dianggap gak punya bakat sama sekali di dunia bela diri. Tapi lambat laun apa yang terjadi teman Pro 2? Lewat latihan keras, tangisan, jatuh bangun, dan yang paling penting adalah rasa percaya diri yang perlahan tumbuh, Po ini akhirnya sukses mematahkan semua keraguan itu dan menjelma jadi raja terakhir, yaitu Dragon Warrior yang diakuin oleh para pendekar. Dan tentunya karena ceritanya yang cukup epik teman Pro 2, film ini tuh banyak banget dipuji kritik.

sangat besar dan kita nggak mau berhenti belajar. Jadi memulai itu bukan berarti dari titiknya, tapi mulai itu intinya adalah dari kemauan kita untuk selalu mengejar garis finish dan gak berhenti belajar. Waduh, padahal pesannya bagus banget, tapi Ronald belibet nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2. Nah itu namanya kemauan besar ingin menyampaikan walaupun belibet. Udah Ronald contohin tuh. Waduh, alasan aja ya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat. Broadway.

Yes, teman Brodu ya, dari kisah pahlawan yang berlatih kungfu dari Sipo tadi, dari Kungfu Panda, obrolan kita pagi ini bakal kita geser ke level kekuatan yang ada di luar nalar manusia. Karena karakter yang satu ini, teman Brodu ya, adalah simbol harapan terbesar sepanjang masa, yaitu Superman. Nah, muncul pertama kali nih sejarahnya Superman ini di tahun 1938. Si manusia baja dari planet Kripto ini sampai sekarang masih diakuin secara global sebagai karakter superhero modern pertama nih yang ngebuka jalan buat lahirnya karakter pahlawan super lainnya.

Dan selain itu teman Pro 2, fun fact-nya buat kamu nih, logo huruf S yang ada di dadanya Superman itu adalah satu simbol budaya pop yang paling gampang dikenalin oleh manusia di seluruh dunia loh teman Pro 2. Setara nih sama pengenalan logo-logo brand-brand raksasa internasional. Jadi kalau misalnya kita dikasih logo S-nya Superman, pasti kita udah gampang merecognize atau mengidentifikasi atau menyambungkan bahwa logo itu adalah logonya Superman gitu. Karena memang saking khasnya angka S yang ada di dada Superman tersebut. Makanya tadi Ronald bilang bahwa logo S yang ada di dadanya Superman itu bahkan bisa setara sama logo-logo brand-brand raksasa internasional teman Pro 2. Tapi bukan kemampuan terbang juga ataupun sinar laser dari matanya Superman juga yang bikin Superman itu makin dicintai oleh banyak orang. Bayangin aja teman Pro 2, kalau misalnya kita pikir pakai logika nih ya, dia itu punya kekuatan super nih yang setara dewa lah bisa dibilang ya, yang bisa dipakai buat menguasai apapun dengan mudah, semudah-mudahnya teman Pro 2. Tapi dia ini justru memilih jadi jurnalis biasa dan mendedikasikan hidupnya buat nolongin orang lemah. Kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 dapat kekuatan seperti Superman, apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu akan terus seperti Superman yang memilih jadi jurnalis biasa terus juga mendedikasikan hidupnya buat nolongin orang lemah, atau malah ingin menguasai dunia nih teman Pro 2? Dan apapun jawaban kamu teman Pro 2, kalau kamu punya kekuatan seperti Superman, tapi dari karakter Superman-nya ini sendiri, kita tuh bisa belajar teman Pro 2. Kalau kekuatan yang terbesar itu bukan digunakan untuk menguasai, melainkan untuk apa teman Pro 2? Yes, benar banget, kekuatan yang besar itu melainkan kita gunakan untuk melindungi sesama.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman Pro 2, kalau Superman menyelesaikan masalah dengan kekuatan supernya, karakter yang terakhir ini yang bakal kita bahas di pagi hari ini menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan murni dari otaknya sendiri. Dialah sang detektif legendaris, yaitu Sherlock Holmes nih, teman Pro 2. Jadi karakter ciptaan penulis Sir Arthur Conan Doyle ini terkenal banget sama dua hal. Yang pertama itu adalah observasinya yang mematikan, dan yang kedua adalah kemampuan deduksinya yang gak ada tandingannya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita baca-baca buku tentang Sherlock Holmes atau nonton-nonton film atau series tentang Sherlock Holmes, kita sadar nih, dari sebuah kasus pembunuhan itu dia tuh gak pernah dipecahkan mengandalkan tebak-tebakan, feelingnya dia, atau keberuntungan semata. Tapi dengan meneliti detail-detail yang bisa dianggap remeh-temeh nih, teman Pro 2, yang bahkan selalu diabaikan sama orang biasa. Entah itu contohnya aja kayak apa ya contohnya ya, kayak debu di sepatu bisa jadi petunjuk, goresan di arloji itu bisa jadi petunjuk bagi dia. Dan juga bahkan nih yang terakhir yang Ronald ingat adalah cara seseorang menekan pena aja itu tuh bisa jadi petunjuk loh oleh Sherlock Holmes. Gokil banget gak sih, teman Pro 2? Dan saking ikoniknya karakter ini, Sherlock Holmes ini sampai masuk rekor sebagai salah satu karakter sastra yang paling banyak dan paling banget sering diadaptasi ke film, ke serial TV, dan bahkan juga drama radio, sampai panggung teater sepanjang sejarahnya. Dan sikapnya yang dingin dan juga analitis ngajarin kita nilai penting soal berpikir kritis, ketelitian tinggi, dan juga nggak gampang ngambil kesimpulan sepihak aja. Jadi Sherlock Holmes ini, teman Pro 2, ngebuktiin ya bahwa jawaban besar itu seringkali nih ditemukan bersembunyi dari hal-hal kecil yang berani kita perhatikan dengan seksama.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Yes, teman Pro2 masih sama Ronald di RRI Pro2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Dan kalau teman Pro2 perhatiin ya, lagi misalnya lagi sambil duduk nih sekarang, sambil makan gorengan atau sambil nyeduh kopi, wah enak banget tuh teman Pro2 aja kali. Enggak dong, Ronald bakal nemenin kamu melalui siaran radio aja ya teman Pro2. Kalau kita perhatiin dari kelima karakter yang barusan kita obrolin itu, sebetulnya datang dari dunia yang ternyata saling bertolak belakang teman Pro2. Mickey Mouse sendiri adalah wajah nostalgia dan ikon animasi klasik yang ceria. Doraemon sendiri ngajak kita nembus batas imajinasi masa depan. Sementara itu Po dari Kung Fu Panda itu ngajarin kita makna perjuangan berdarah-darah dan rasa percaya diri dari seorang underdog. Superman berdiri tegak sebagai simbol tanggung jawab dari sebuah kekuatan. Sementara Sherlock Holmes yang terakhir kita bahas nunjukin gimana tajamnya sebuah pemikiran yang kritis nih. Tapi semuanya itu beda latar belakang, beda zaman, beda kekuatannya juga. Tapi nih teman Pro2, di balik perbedaan itu, kelima ikon fiksi ini punya satu benang merah yang sama nih. Jadi mereka semua itu bukan cuma diciptain untuk ngehibur penontonnya aja atau numpang lewat, tapi secara konsisten membawa nilai-nilai kehidupan yang gak pernah basi dan selalu relevan sama kehidupan kita.

Dan pada akhirnya teman Pro 2, nilai-nilai yang selalu relevan dengan kehidupan kita itu, itulah alasan nih kenapa karakter-karakter tersebut bisa bertahan melintasi generasi ke generasi dan terus dikenalkan ke penonton baru. Jadi karakter yang dikenang itu bukan sekedar karena petualangan yang epik, tetapi juga karena pesan kehidupannya yang terus bernapas di setiap generasi ini teman Pro 2. Atau kalau kita bahasa gaulnya, relate terus sama generasi zaman now. Kayak gitu teman Pro 2.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah. Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 enggak kerasa nih ya obrolan nostalgia kita di hari Minggu ini udah sampai di ujung acaranya Morning Vibes dengan topik kita yaitu karakter fiksi yang paling berkesan buat kamu. Tapi sebelum kita berganti segmennya ya teman Pro 2, pastinya Ronald bakal buka dulu dong hasil polling Instagram kita sesuai janji Ronald di awal di jam 7 pagi tadi. Dari 4 nama legendaris tadi, siapa nih karakter fiksi yang paling berkesan dan paling banyak nemenin hari-harinya teman Pro 2? Bisa dibilang karakter yang paling berkesan lah buat teman Pro 2 pas masa kecil sampai dewasa sekarang. Dan ternyata teman Pro 2, dari 4 pilihan yang Ronald kasih, peringkat pertamanya itu ada di Sherlock Holmes. Dan peringkat keduanya ada Doraemon, peringkat ketiganya ada Superman, dan surprisingly peringkat empatnya itu adalah Mickey Mouse. Wow, sangat mengagetkan ini teman Pro 2. Ronald kira sih Mickey Mouse bakal bisa bersaing di peringkat 1 atau 2 gitu ya. Ternyata Mickey Mouse ada di peringkat 4 dong teman Pro 2. Tapi kalau misalnya bisa dibilang ya, emang Sherlock Holmes juga oke juga sih, wajar juga di peringkat pertama karena emang itu keren banget. Tapi nih teman Pro 2, bagi kamu yang milih Sherlock Holmes, itu tuh ada berbagai versi Sherlock Holmes, apalagi kalau kamu ngikutin Sherlock Holmes-nya itu melalui film atau serial TV. Bahkan ada yang versi ceweknya juga loh teman Pro 2. Kalau Ronald sendiri sih, Sherlock Holmes yang Ronald suka adalah ketika diperankan oleh Robert Downey Jr. Itu sih keren banget Sherlock Holmes-nya di film itu. Nah, bagi kamu yang banyak milih Sherlock Holmes, kira-kira versi Sherlock Holmes yang mana nih yang sangat berkesan buat kamu teman Pro 2? Nah, untuk itu teman Pro 2, karakter-karakter yang kita bahas pagi ini emang cuman hidup di dalam layar TV, tercetak juga di halaman buku atau tergambar di komik gitu. Tapi jangan salah loh teman Pro 2, nilai kebaikan, nilai keberanian dan juga semangat yang mereka bawa nyatanya beneran hidup dalam imajinasi kita dan gak jarang jadi sumber inspirasi di dunia nyata sampai detik ini. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting di pagi hari ini ya, ikut meramaikan siaran di pagi hari ini. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropis setiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin fasad timur laut dengan angin fasad tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bangun dan baru bergabung ke siaran Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan udah jam 9 pagi kayak gini, biasanya tuh ya, mata tuh masih agak ngantuk gitu, masih berat banget buat dibuka. Tapi tenang aja teman Pro 2, Ronald di sini mau bikin kamu langsung melek nih kayak kopi berasanya. Apalagi buat kamu yang hobi banget nih main game teman Pro 2. Coba deh, pernah enggak sih kamu tuh ngebayangin pas lagi seru-serunya main game luar negeri, kamu malah ketemu karakter dari negara kita sendiri nih teman Pro 2. Jadi munculnya karakter Indonesia di game-game luar negeri itu juga beneran kejadian teman Pro 2. Karena beberapa waktu yang lalu lewat perbaruan terbarunya, game legendaris yang kita kenal yaitu Assassin's Creed Shadow buatan developer Ubisoft memunculkan satu karakter antagonis keren yang namanya adalah Nirmala. Nih, dari namanya aja udah Indonesia banget ya teman Pro 2. Dan yang bikin Ronald merinding saking bangga ya teman Pro 2, Nirmala ini tuh diceritakan asli berasal dari Pulau Jawa. Dan developer game ini mendesain Nirmala ini dengan sangat-sangat detail teman Pro 2. Jadi mereka ini membuat karakter wanita ini memakai pakaian bermotif batik dan juga memberikan dia latar belakang cerita masa lalu yang sangat tragis nih. Kamu mungkin penasaran juga kan teman Pro 2, kenapa ya budaya Indonesia tuh sekarang makin sering mejeng gitu di game sampai anime di dunia. Ternyata setelah Ronald cari tahu nih teman Pro 2, usut punya usut, negara kita itu memiliki sejarah kerajaan dan juga masa perjuangan yang sangat kaya gitu. Jadi sejarah panjang ini memberikan latar belakang fiksi yang sangat potensial dan juga dinilai dramatis nih untuk dijadikan konflik di dalam cerita game internasional.

selain bangga ya teman Pro 2, Ronald sendiri sih berharap ya ke depan Indonesia tuh gak cuma nyumbang karakternya aja, tapi juga bisa jadi latar tempat utamanya dari sebuah game tersebut, atau bahkan teman Pro 2 bisa jadi developer utamanya dari game-game terkenal tersebut. Jadi bukan cuma karakternya, latar tempatnya juga bisa, bahkan jadi developer utamanya juga bisa. Itu sih harapan Ronald ya ke depannya. Namun apapun harapan kita teman Pro 2, intinya nih pencapaian ini membuktikan kalau budaya kita itu memang keren dan diakuin sama dunia. Jadi teman Pro 2, kamu harus jadikan informasi dari Ronald ini sebagai motivasi untuk berani berkarya. Siapa tahu kan besok-besok giliran nama kamu nih teman Pro 2 yang muncul sebagai pembuat game kelas dunia.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Bung, sama obrolan kita soal budaya lokal yang go internasional nih. Kalau tadi Ronald cerita budaya Indonesia udah sukses masuk ke game dunia, sekarang nih levelnya udah upgrade, bukan di bumi lagi tapi melesat sampai keluar angkasa. Kira-kira informasi apa ini yang bakal Ronald sampaikan? Tapi ini Ronald serius, teman Pro 2, disclaimer dulu di awal, ini serius ya. Kamu harus tahu fakta tentang pesawat wahana antariksa bernama Voyager 1 dan Voyager 2. Pesawat yang punya misi menjelajahi tata surya bagian paling luar ini membawa benda super keren, namanya adalah Voyager Golden Record. Jadi itu adalah piringan tembaga berlapis emas berisikan rangkuman informasi tentang bumi kita tercinta nih, teman Pro 2. Nah, yang bikin bangga, pesan dari Indonesia ternyata ikut terbang juga loh di dalam piring emas tersebut untuk dikirim ke peradaban lain di alam semesta nih. Dan coba aja kamu bayangin, teman Pro 2, di dalam piringan yang dirancang untuk bertahan sampai miliaran tahun itu tersimpan suara sapaan hangat dari penyiar RRI lo, teman Pro 2, yaitu Bapak Ilyas Harun nih. Suaranya mengudara sampai ke alam semesta dong, keren banget ya Bapak Ilyas Harun ini. Dan juga di sana juga ada alunan syahdu musik gamelan Jawa. Dan di sana juga ada foto dari salah satu penari Bali juga nih. Dan misi ini sengaja dibuat untuk membawa pesan perdamaian dari bumi ke makhluk luar angkasa di luar sana. Dan Ronald sih malah jadi senyum-senyum sendiri ya ngebayangin ya. Jangan-jangan alien di galaksi di sebelah sana sekarang lagi asik gitu ya dengerin musik gamelan kita nih. Dan tentunya teman Pro 2, dari info keren ini Ronald cuma mau ngingetin satu hal nih buat teman Pro 2. Kalau pesan dan suara dari Indonesia aja bisa terbang sampai ke ujung tata surya, masa iya cita-cita dan semangat kamu cuma mentok di kasur sambil rebahan doang? Yuk teman Pro 2, semangat kembangin skill kamu mulai hari ini, biar besok-besok nih giliran karya kamu nih yang viral menembus atmosfer dan bikin bangga kita sesemesta raya di bumi ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman Pro 2, terima kasih kamu sudah mendengarkan Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar ya, di frekuensi kesayangan kita semua di 95,3 FM dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi ini. 5 menit menjelang jam 10 pagi sih, belum jam 10 pagi ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah seru banget dari jam 6 pagi sampai dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi tuh kita ngobrolin soal karakter fiksi yang paling berkesan buat kamu, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Sherlock Holmes ya teman Pro 2. Dan juga dilanjut beberapa informasi tentang kebudayaan Indonesia. Salah satunya yang tadi Ronald informasikan, ada budaya Indonesia semakin sering muncul di game sampai anime yang ada di dunia. Bahkan juga nih teman Pro 2, Ronald juga ngirimin fun fact ke kamu bahwa pesan Indonesia yang dibawa oleh wahana antariksa Voyager. Di sana ada suaranya penyiar RRI, di sana juga ada musik gamelan, dan di sana juga ada foto-foto juga dari para penari-penari pelaku budaya yang khususnya ada di Bali loh teman Pro 2, dikirim ke luar angkasa. Itu keren banget sih fun fact-nya ya. Dan karena ini udah jam 9 lewat 56 menit, artinya Ronald harus pamit undur diri dulu, karena di jam 10 pagi nanti Ronald akan memutarkan lagu Indonesia Raya, dimana lagu itu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, apalagi sebentar lagi 17 Agustus nih teman Pro 2, hari kemerdekaan kita. So teman Pro 2, Ronald juga ingin mengingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan selalu menemani kamu selama 19 jam setiap harinya, kecuali pas lagi hari nyepi ya teman Pro 2. Kalau gak percaya, pantengin terus aja RRI Pro 2 Denpasar nih sampai jam 12 malam, bakal nemenin kamu loh teman Pro 2. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald pamit undur diri dulu dah. Pamit undur diri dulu ya. Dari Y ke D itu agak jauh sih sebenarnya ya teman Pro 2, tapi entah kenapa tipe nih. Mungkin karena belum sarapan juga sih Ronald. Mungkin abis ini setelah Ronald pamit undur diri sama teman Pro 2, Ronald pengen cari sarapan dulu, siapa tahu kita ketemu nih di tempat sarapan. So teman Pro 2, bye bye dan love you all. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Karena setelah ini bakalan juga ada penyiar selanjutnya yang akan menyapa kamu di jam 11 siang nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Jakarta loh.
1: Helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Ulenderi di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana, membenarkan fenomena siklus tahunan akibat perubahan pola cuaca dan angin musiman dengan munculnya ubur-ubur jenis blue bottle atau lateng layar yang terdampar di beberapa titik bibir Pantai Sanur. Dijelaskan fenomena itu biasanya muncul pada rentang Juni hingga September ketika angin dan arus laut membawa kawanan ubur-ubur di laut lepas menuju pesisir. Sumardiana juga meminta masyarakat agar waspada dengan tidak menyentuh ubur-ubur tersebut baik saat berada di perairan maupun yang telah terdampar di pesisir pantai karena tentakelnya tetap dapat menyengat walaupun biota laut tersebut sudah mati. Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2 GWK Cultural Park akan menggelar pesta rakyat 17 Agustus mendatang. Public Relations Department Head GWK Cultural Park, Indriani Kusuma, mengatakan pesta rakyat yang ke-6 ini bertujuan untuk menjadikan perayaan Hari Kemerdekaan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan nilai budaya yang ada di Indonesia. Dijelaskan sebagai ikon Indonesia, GWK ingin menghadirkan perayaan yang tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengangkat nilai budaya Indonesia serta melibatkan masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan. Sementara itu, Event and Experience GWK Niwayan Primayanti menambahkan pesta rakyat tersebut digelar dengan beragam aktivitas seperti panjat pinang, tarik tambang lomba 17 Agustus, bazar UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional. Serta pengunjung juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah dengan hadiah utama berupa sepeda motor, laptop beserta smartphone. Demikian informasi di siang hari ini teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi teman-teman Pro 2 kita akan masuk ke section Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang kepo, kali ini kita bakal ngobrolin siapa di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita mau Pro 2 yang udah joinin dari tadi ya di RRI Pro 2 di Denpasar. And yes, banyak lu ya, dari kawasan Metropolis yang buruk 70 di Denpasar. Ada aku mentawalan dari yang bakal nemenin kamu. Ya walaupun ini suara aku agak Senin Kemis begini ya. Tapi aku happy banget lah nemenin kamu temen Pro 2. Dan kita sekarang akan masuk ke section Pro 2 Hitlist. Hari ini kita bakal ngebahas Ariana Grande. So buat kamu Ariana Thor ya, especially aku juga suka banget dengerin lagunya Ariana. Kita bakalan kupas tuntas ada updatean terbaru dari Ariana apa aja sih begitu ya. Dan teman-teman Prodo, buat kamu juga yang demen siaran kita, kamu bisa selalu pantengin di streamingan rri.co.id or even more better di RRI Digital. So stay tune teman-teman Prodo.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Emang Produ ya, setelah cukup lama ngebuat kita pinisirin begitu ya. Akhirnya ada kabar yang ditunggu-tunggu dari Ariana Grande. Yes, beliau resmi ngerilis album studio ke-8 yang berjudul Petal. Perkemarin ya, 31 Juli 2026. Album ini menjadi penanda kalau Ariana Grande is ready to come back. Seberapa waktu fokus begitu ya sama proyek film dan berbagai aktivitas lainnya. Emang Ariana Grande ini termasuk posisi yang palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Gua bisa juga gitu ya. Dan album Petal ini berisi 12 lagu dengan nuansa pop and R&B of course. Dan biasanya kalau kita ngelihat musisi-musisi ini begitu, kenapa sih mereka laris manis? Karena mereka autentik. Mereka unik dengan caranya sendiri. Dan biasanya album atau karya yang mereka hasilkan itu lebih personal, teman Produa ya. Ariana juga menggandeng kembali produser langganannya, ada Ilyas Salmanzadeh dan juga Max Martin. Terus juga teman Produa ya, Petal ini jadi album pertama yang dirilis lewat label punya dia sendiri, Babydoll Music, yang menunjukkan okay, Ariana nih punya apa ya, semacam kayak arah yang baru begitu ya dalam perjalanan karirnya sebagai musisi. So buat kamu yang kepo teman Produa, kira-kira ini lagunya seperti apa ya, atau mungkin ada update apa lagi dari Mariana, di sini aja di Produa Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ya, selain demen banget berkarya, ternyata teman Pro 2 Ariana Grande juga meluncurkan sebuah yayasan bernama Brighter Day Ahead Foundation. Yayasan ini dibentuk untuk mendukung kesehatan mental khususnya bagi kita nih anak muda dan komunitas yang memerlukan akses terhadap pelayanan serta edukasi mengenai kesehatan mental. Menariknya, Brighter Days Ahead diambil dari proyek musik yang sebelumnya ia rilis sebagai simbol harapan kalau setiap orang berhak memiliki masa depan lebih baik bagi atau teman Pro 2 ya. Lewat yayasan ini, of course, Ariana Grande ingin mendorong lebih banyak orang untuk berani mencari bantuan saat menghadapi tantangan emosional dan mengurangi stigma seputar isu kesehatan mental teman Pro 2.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Teman terbaik.

Dan kita mau produk Mbak Sejana di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu tuh Mbak Pro 2 ya, updatean dari Ariana Grande. Dan sebentar lagi kita bakal masuk ke section Encyclo Bali. So make sure kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Sekiranya ada update apa aja nih yang terjadi di Bali, of course, dan beberapa fakta unik tentang Bali, make sure jangan ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: You're listening to 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang.

pekerjaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.
6: Listening to 95.3 FM with Mimi Taulenderi on our special program and Cyclo Bali. And if you talk about Balinese woven cloth, actually today our traditional woven cloth continue to gain international recognition. Local designers are combining traditional weaving technique with modern fashion, allowing younger generation and visitors from around the world to appreciate these timeless masterpieces. By wearing and supporting authentic Balinese textile, we also helping preserve century of craftsmanship and the livelihood of local artisans.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Oke, teman Pro 2 masih juga di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini 1 jam terakhir teman Pro 2 ya. Sebelum aku pamitan sama kamu, dan di 1 jam terakhir kita masuk ke section informasi seputaran entertainment. So buat kamu yang kepo, kali ini kita bakal ngebahas apa aja. Make sure jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Ode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minum apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Prodo, kita masih ngobrolin tentang informasi seputaran entertainment ya. Baik teman Prodo, kita lanjutkan sekarang topiknya ya. Siapa di sini ngefans banget sama Cardi B, teman Pro 2 ya. Memang sih ya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin Cardi B itu identiknya dengan music rap begitu ya. Terus apalagi ya, ini maksudnya catchy begitu. Tapi sekarang Cardi B alias rapper asal Amerika Serikat ini resmi rilis single terbarunya yang berjudul Aha gitu ya. Kayak Aha gitu, kayak ada bohlam di atas kepalanya begitu ceritanya teman Pro 2 ya. Dan ini juga sama ya, dirilisnya per Juli kemarin tanggal 31. Ada apa dengan 31 Juli ini? Heran aku ya teman Pro 2. Nah, lewat Aha, Cardi B ini kembali tampil dengan gaya khasnya yang of course confident, terus lucu begitu ya, dan penuh sindiran ya buat para hatersnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang demen banget mungkin menjadikan suatu karya kamu sebagai tempat cerita gitu ya, boleh banget. Banyak artis-artis di luar sana atau musisi yang memang melakukan hal ini begitu ya teman Pro 2. Dan aku rasa ini kayak lebih sopan gitu ya, lebih elegan ketimbang kita marah-marah mencak-mencak di sosial media, ya enggak sih?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

buat omong pro 2 nih yang suka keracinan orang tuanya nonton racin begitu ya. Ini jujur aku jujur belum keracunan orang tua aku sih. I mean like aku kan setiap hari demen banget begitu ya. Suka sekali pokoknya aku melihat orang tuaku bahagia tertawa begitu ya. Setelah aku cari tahu kenapa nak kengken kede jak dua gitu kan. Kenapa nih ketawa berdua? Ternyata nonton racin teman pro 2. Aduh, aku enggak ngerti lagi dari mana coba dapat bahan-bahan nonton racin begitu ya. But anyway teman pro 2 buat kamu nih yang demen banget nonton racin, ternyata Agustus ini jadi surganya buat kamu ya. Karena ada beberapa judul yang paling-paling dinantikan, antara lain The Wanted Detective ya, yeah. Terus juga ada The Immortal Ascension. Terus kalau pengen yang romance-romance ada juga The Road to Splendor. Lalu ada juga yang ceritanya tentang dunia politik dan sejarah, Calming Wave judulnya. Ada juga The Guardian, drama aksi yang penuh hahaha gitu ya. Yang siap membuat kamu penasaran di setiap episodenya, begitu ya teman produser. Kalau semisal playlist musik kamu udah penuh, sekarang saatnya nambah daftar tontonan kamu teman produser ya.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Thank you Tabung Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu. Dan teman Pro 2, nanti kita bakalan relay bareng-bareng ya ke Pro 2 Jakarta untuk chart Indo dan lagu barat. Thank you so much sudah mendengarkan di sini. Akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 Denpasar, aku minta Ulender yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Ayo

0: dengerin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: gimana? Masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produa FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
6: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat sore teman-teman Pro2 and welcome to Afternoon Tea. Ya, semua Pro2, akhirnya ya Tia nemenin kamu di Afternoon Tea setelah biasanya di midday chills or in the morning ya teman-teman Pro2. And Tia menyapa kamu dimanapun kamu berada. Halo, selamat sore teman-teman Pro2. I hope you always happy this weekend, meskipun weekendnya bentar lagi bakalan usai dan digantikan dengan hari Senin. But it's okay, teman-teman Pro2, enjoy the day and pastinya enjoy afternoon tea bareng sama Tia selama beberapa jam ke depan sampai jam 8 malam. And ya teman-teman Pro2, of course, kalau udah afternoon tea, waktunya Tia update info lokal selama sejam ke depan. Karena tadi selama 2 jam ke belakang kamu udah ditemenin sama Top 20 nasional and Top 20 internasional langsung dari Pro2 Jakarta. So, teman-teman Pro2, what's the information? Pastiin kamu stay tune di sini aja. Nanti dia bakalan update sambil puterin lagu-lagu kece buat kamu. Kayak yang satu ini nih, dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. So, don't go anywhere. Stay tune on 95.3 RRI, Pro2 dan Pasar.

guys, itu dia tadi Domino. And you know what, teman Pro 2, di sore hari ini there's information buat kamu, info lokal kali ini ya. Datang dari Buleleng, Singaraja, teman Pro 2. Karena wall panjat tebing internasional dibangun di Buleleng, teman Pro 2, untuk mendukung sport tourism di Bali. Yes, jadi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali ini mulai memasuki tahap persiapan, teman Pro 2. Ini infonya dikutip dari rri.co.id. Dan persiapan ini, teman Pro 2, dilakukan setelah Gubernur Bali Wayne Koster memastikan proyek tersebut akan direalisasikan sebagai bagian dari penguatan sport tourism dan Kabupaten Buleleng yang menjadi pilihan lokasi prioritas, teman Pro 2, untuk pembangunan fasilitas olahraga berskala internasional. Nah, pastinya ini dilakukan dengan survei lapangan dulu, teman Pro 2, dan yang dipilih adalah di kawasan Taman Asri Banyu Asri Buleleng. Dan ini peninjauannya langsung dipimpin sama Ketum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali, Putu Yudi Atmika, bersama Ketua Umum KONI Buleleng yang juga Wakil Bupati Buleleng, yaitu seorang Gede Supriyatna, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nanti nih hasil peninjauan akan menjadi hasil yang menjadi dasar ya, teman Pro 2, penentuan lokasi di mana sih sebenarnya worth untuk dibangun, teman Pro 2. Nggak salah sih ya kalau Buleleng Singaraja dipilih, teman Pro 2, karena as we know ya, teman Pro 2, kalau kamu masih ingat ya, ini adalah salah satu bentuk apresiasi juga karena prestasi atlet asal Buleleng kita, teman Pro 2, Desa Maderita Kusuma Dewi, yang udah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, teman Pro 2, yang benar-benar langsung go internasional dimanapun dapat juara satu, teman Pro 2. Jadi ini mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali juga ya, karena kita punya atlet internasional gitu loh. Jadi teman Pro 2, ini dia dukung sih ya, maksudnya kayak ini cocok banget sih ya, karena as we know ya, Desa Maderita juga menjadi inspirasi juga untuk adik-adik kita nanti di Singaraja dan bahkan whole of Bali, teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga nanti kedepannya untuk pembangunan tempat panjat tebing internasional ini dilancarkan, teman Pro 2, karena akan dilakukan secara bertahap biar selaras dengan penataan ruang terbuka hijau yang sedang berlangsung di kawasan Banyu Asri, teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga ini bisa ya jadi pusat pembinaan atlet panjat tebing se-Bali, sekaligus juga mampu menarik penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional yang memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan perekonomian di Buleleng sana, teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
3: Stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
2: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu, tahu?
3: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
2: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
3: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
2: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
4: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
5: This is your radio.
6: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Dan tadi kamu udah dengerin ya, Beautiful People by David Guetta and Sia. And you know what, nomor 42, there's another information from rri.co.id. Jadi kamu kalau misalnya pengen makin update, makin tahu informasi terkini, langsung aja nomor 42 kepoin ya website kita di www.rri.co.id. Ya, selain persiapan wall panjat tebing internasional ya teman 42, ini Bali juga lagi rempong-rempongnya ya untuk mempersiapkan PON 2026 yang ada di Sulawesi Utara nantinya. Yes, untuk cabur bela dirinya teman 42 dari KONI Bali melaksanakan yang namanya tes kebugaran atlet. Ya, yes, tepatnya dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali ya, membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara di Oktober mendatang. Ini gak nyangka ya, tiba-tiba udah mau persiapan Oktober ya, karena ini kan udah Agustus ya, Agustus, September, Oktober, 2 bulan setengah mungkin ya teman-teman berdua. Dan pastinya untuk mewujudkan target emas-emas itu ya teman-teman, KONI Bali udah menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Nah, tes tahap awal ini teman-teman berlangsung di Gor Lila Buana, nih dekat banget ya samping auditorium Melati RRI dan Pasar ya. Di Minggu 2 Agustus 2026 tadi bekerja dengan UPMI Bali. Jadi sampaikan juga teman-teman dua sama sekretaris umumnya KONI Bali ya. Jadi tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet yang pastinya dilakukan sebelum menjalani pemusatan latihan teman-teman dua. Nah, hasil itu nanti yang menjadi bisa referensi apakah atlet ini layak untuk diperjuangkan sebagai kontingen Bali atau akan dicarikan yang lain lagi teman-teman dua. Dan ini pastinya bukan sekedar tes administratif doang yang ngumpul nama aja, tapi di sini dilihat juga dari sisi kebugaran maupun kesehatan dan atlet itu apakah akan dieliminasi secara langsung. Jadi teman-teman dua, di atlet yang persiapkan tadi ya teman-teman dua, ada 8 cabur ya. Ada hapkido, kickboxing, ada kuras, tinju, ipca, ada MMA, ada yongmudu, muay thai dan juga anggar. Tapi teman Pro 2 cabang olahraga anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional nantinya. Jadi untuk yang anggar, keep trying, keep learning pastinya. Next deh, next year lagi bisa berlanjut lagi teman Pro 2 di PON 2027. Ya, semoga dua, mari kita doakan ya, semoga nanti evaluasi dan akhirnya bisa menghasilkan minimal ya 20 medali emas sesuai harapan dari KONI ya teman-teman dua. Dan mari kita doakan semoga mereka berjuang sepenuh hati seperti lagunya Roni Parolian teman-teman dua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya sama Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, masih bareng sama aku Tia di sini. And ya sama Pro 2, sekarang udah menit 53. Nanti lagi ya Tia update untuk info lokalnya teman Pro 2. But dimanapun kamu berada di siang hari ini, siang atau di sore hari ini teman Pro 2, semoga kamu selalu happy. Dan kalau misalnya kamu lagi OTW di jalan, hati-hati di jalan. Yes, teman Pro 2. Bentar lagi di jam 6 sore, of course bakalan ada puji tersandia teman Pro 2. Dan after that nanti di menit 14 ya, di 18.14 Wita bakalan ada azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau sembahyang silakan bersiap-siap sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar juga. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan teman Pro 2. Well, stay tune di sini aja barengan sama Tia di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And yes, Tia is back. Yes, setelah tadi azan maghrib dan puji tersandi berkumandang teman 2, sekarang waktunya Tia update info terkini buat kamu teman 2 selama sejam ke depan. So teman 2, pastiin kamu stay tune di sini aja ya, karena bentar lagi Tia bakalan update info-info buat kamu dan pastinya nemenin kamu di afternoon tea ini sampai jam 8 nantinya teman 2. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nata Favon Sri Pro 2 dan Pasar. Ya, sama Pro 2 dan ternyata nih teman Pro 2 Tia harus mengabarkan info yang sedih teman Pro 2. Kenapa nih tiba-tiba sesedih itu Tia? Karena ternyata Puskesmas di Kampung Bali mencatat adanya lonjakan kasus ISPA akibat dari asap teman Pro 2. Nih Tia ngomongnya pelan-pelan.

yang Pontianak yang teman kedua mencatat lonjakan kasus ISPA menjadi 60 kasus hingga akhir Juli 2026 yang dipicu oleh paparan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, teman kedua, kasus ISPA ini didominasi oleh kelompok balita dan lanjut usia yang merupakan populasi rentan terhadap dampak polusi udara. Aduh, teman kedua ini nerd banget ya teman kedua. Jadi ini adalah disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, yang melihat jumlah ini kok meningkat banget ya dibandingkan pekan sebelumnya teman kedua. Bahkan nih, dari periode 18 hingga 27 Juli 2026 kemarin, pihaknya mencatat 41 kasus ISPA, sedangkan di akhir bulan 27 hingga 31 Juli 2026 jumlahnya bertambah menjadi 60 kasus. Ini bahkan ya, mayoritas pasien yang datang itu merupakan balita dan lansia dengan keluhan batuk dan pilek teman kedua. Jadi diimbau untuk kamu teman kedua meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dengan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah teman kedua. Karena di situasi seperti ini memang rawan sekali ya teman kedua, termasuk membakar sampah pun itu bisa aja rawan ISPA kamu teman kedua kalau misalnya kamu menghirup asap terlalu banyak. Jadi teman kedua, please be wise. Masih ada harapan yang baik pastinya kalau misalnya kamu memang peduli dengan dirimu sendiri. Dan kalau misalnya memang kamu pengen sehat teman kedua, please be wise. Jadi sayangi dirimu sendiri, sayangi jantungmu sendiri teman kedua. Dan semoga kamu sehat-sehat selalu. Amin, swaha.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Sih.
1: Ya, 92.3 tadi Die With A Smile by Lady Gaga dan Bruno Mars yang udah nemenin kamu di sore hari ini. Ini ya, 92 lagu Die With A Smile tadi menjadi lagu terakhir yang bisa Tia puterin sebelum ini Indonesia, 92. Yes, karena afternoon tea, the time is up ya, 92. Tadi udah ada top 20 nasional internasional, udah ada info lokal juga, ada azan maghrib dan puja tersandi yang sudah berkumandang juga. And inilah waktunya Tia untuk pamit undur diri, 92. Karena bentar lagi selama sejam ke depan kamu bakal ditemenin sama Ini Indonesia, jadi bakalan full lagu Indonesia dengan filler-filler dan iklan layanan masyarakat tentang budaya Indonesia kita. Jadi 92, thank you for listening ya, dan semoga kamu happy di weekend hari ini, 92. Nikmati weekend kamu dulu sebelum besok akan menikmati sibuknya hari Senin, 92. Nanti ya, Senin besok libur nih. Jadi Tia besok izin tidak menemani kamu dulu, 92. Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena pastinya ada penyiar lain yang bakal nemenin kamu. Nah, nanti di jam 8 bakalan ada music live chat, of course, 92, yang bakal nemenin kamu langsung dari RRI Singaraja. And then after that bakalan ada Ayu Mirah yang nemenin kamu di 2D Recap. Sewaktu Tia nemenin kamu di habis 92, Tia langsung aja pamit undur diri. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas pamit undur diri. See you again di Selasa afternoon nanti-nantinya. Bye-bye, happy weekend!

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36-37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ketemu aku nih teman Pro 2 di Today's Recap edisi hari ini. Lalu lintas di mana-mana padat pol teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang menghadapi kemacetan itu saat ini, ya bersabar saja. Aku tahu kenapa kamu akhirnya memilih melintasi jalur-jalur itu, ya sudah dengan pertimbangan. So aku rasa kamu ya harus lebih banyak mengisi kesabaran-kesabaran itu teman Pro 2. Udah harus sabar soal macet, harus sabar juga karena punya pasangan yang introvertnya tuh kadang-kadang bikin kita ngerasa sendiri. Ada gak sih yang kayak gini teman Pro 2? Karena sebenarnya kita udah tahu nih kalau kita punya pasangan yang introvert, tapi di beberapa momen itu kok rasanya kayak hampa ya, kayak sepi ya. Emang begitu atau gimana ya? Gak usah mencari jawaban dengan bertanya-tanya saja, tapi lebih baik kamu memastikannya. Aku bakal ngobrolin tentang hal ini teman Pro 2 selama 2 jam ke depan. Gimana sih buat kamu-kamu sebagai pasangan supaya gak ngerasa kamu tuh sendiri teman Pro 2 padahal kamu punya pasangan. Ya pada akhirnya pembenarannya sih karena pasangannya introvert, jadi wajar nih kamu gak terlalu heboh-heboh banget. Tapi kayaknya gak gitu gak sih?

0: wish you knew why.
1: Ada yang bilang hadapi badainya bukan ganti orangnya. Begitu orang bijak mengatakan, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu memang orang yang sebenarnya tahu dia, mungkin bukan malah menjadikan introvert ini sebagai bahan pertimbangan apakah masih tetap bersama atau enggak ya. Karena situasi kondisi kan kamu sudah berusaha untuk memahami. Tapi kadang teman Pro 2, ketika kamu ngerasa dia sudah ada di fase-fase tertentu yang ngasih alarm ke kamu, nah mungkin ini yang pada akhirnya kamu harus memahami seorang introvert ini akan dapetin energinya lagi setelah menghabiskan waktu sendirian. Karena kalau lagi berinteraksi sama orang gitu, teman Pro 2 ngadirin acara sosial, terus ada di lingkungan yang ramai, itu memang cukup menguras energi sosial itu. Jadi kalau misalnya kamu punya tipe pasangan yang kayak gini, teman Pro 2, pahami deh kebutuhannya ya. Siapa tahu kamu gak cuma pada akhirnya bisa memaklumi, tapi malah ngebantu hubungan kamu jadi nyaman dan juga sehat. Iya, kayak yang aku singgung barusan adalah ngasih waktu. Ini adalah yang harus kamu lakukan ketika menghadapi pasangan introvert kamu. Ya paham aja gitu ya, kalau memang pasangan itu lagi perlu waktu, teman Pro 2, dan keinginannya buat menyendiri itu bukan berarti ya dia gak suka nikmatin waktu bareng kamu, keluarga, atau temannya. Karena seorang introvert menganggap waktu sendiri itu cara mulihin energi buat bisa kembali hadir secara emosional di hubungan kamu. Jadi ya coba deh kasih ruang dulu, teman Pro 2 ya. Kalau weekend mungkin kamu berharap untuk bisa bertemu, mungkin ketika weekday

adalah momen terbaik kamu untuk ngasih dia waktu. Jadi ketika ngasih dia waktu juga, jangan berpikir itu adalah sebuah penolakan untuk bersama, tapi itu adalah sebuah cara untuk mengembalikan momen kebersamaan yang lebih hangat lagi nanti.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Satu single mind dari Kelly, teman Pro 2. Kalau kamu udah rasa punya pasangan, pasti kamu punya rasa kepemilikan kan atas orang itu. Cuman yang kamu harus akui, meskipun kamu bisa hidup berpasangan nih, berdua teman Pro 2, tapi kita gak bisa nutup kemungkinan kalau kita tetap harus bersosial. Kayak acara pesta, kumpul keluarga, atau pertemuan dengan banyak orang, ya kadang bisa jadi tantangan ya buat si introvert atau pasangan kamu. Karena pada dasarnya mereka tetap butuh koneksi sama orang lain, tapi karena energi sosialnya itu lebih cepat terkuras, ya begitulah jadinya teman Pro 2. Cuman kalau memang situasinya begini, ternyata kamu gak hanya bisa memaklumi, tapi terkadang kamu yang bisa membantu pasangan kamu ngadepin situasi ini. Jadi teman Pro 2, ambillah peran lebih aktif, lebih banyak. Misalnya nih, kamu bantu buka percakapan, temenin dia pas lagi gak nyaman, atau mahamin ketika pasangan kamu mulai perlu waktu buat istirahat dari keramaian. Dan yang lebih tahu dirinya selain dirinya sendiri adalah kamu sebagai pasangannya. So di situasi ini juga mungkin pasangan kamu juga akan berpikir, ketika mampu melewati fase itu, kamu gak hanya jadi pasangan teman Pro 2, tapi juga jadi anugerah terindah dalam hidup dia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Siapa suka paksa-paksa pasangan? Aku. Tapi nih teman pro 2 ya, kalau misalnya emang beneran kamu udah tahu pasangan kamu dan kamu tahu memaksakan sesuatu hal yang kayak udah bener-bener kayaknya sih mau dipaksa juga nggak bisa, ya udah mendingan gak usah dipaksa teman pro 2. Apalagi kalau kamu tahu pasangan kamu lagi situasinya nggak bagus dan basically dia memang introvert, ya udah jangan paksain buat bersosialisasi. Meskipun dia sebenarnya bisa nikmati hubungan sosial, tapi ya karena punya batas energi, kalau dilewatin ya nggak tahu deh ya gimana jadinya ya. Mungkin dianggapnya sampai bikin orang lain itu nggak nyaman teman pro 2, karena nganggap, ya kok diem banget sih, kok nggak bisa ngajak ngobrol sih, kok nggak mau senyum sih, dan banyak omongan lainnya di luar sana. Memang omongan orang lain kadang itu harus kita abaikan teman pro 2, tapi kalau orang lain juga nggak salah omongannya, mungkin kita bisa kali pertimbangkan gitu ya. Apalagi ketika momennya emang kamu yang maksa nih supaya pasangan kamu terus ikut acara, bicara sama banyak orang, atau selalu tampil yang aktif gitu ya, yang bikin ngerasa dia tuh kebebanin teman pro 2. Tapi sebaliknya, pahamin deh kalau kebutuhannya buat beristirahat itu bukan sesuatu yang harus diubah, melainkan it's time for you to support teman pro 2, karena emang kebutuhan itu justru akan nunjukin kalau memang kamu menghargai karakter dan juga menghargai kenyamanan pasangan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Jadi buat teman Pro 2 mau request malam hari ini, boleh banget gabungan ke seluruh sosial media kami atau bisa ke WhatsApp 089-6203-9100. Dan Mira ingetin juga nih, kamu selain bisa dengerin lewat 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Zidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Satu single sementara dari Bara Suara. Sementara buat kamu yang lagi mikirin sisi negatif introvert pasangan kamu, yuk aku ajak buat membedah sisi lainnya. Karena yakin banget nih, meskipun introvert itu sering dianggap gak suka bicara, tapi sebenarnya introvert bukan se-gak pengen itu berkomunikasi, teman Pro 2. Bahkan banyak introvert yang justru itu nikmatin banget ya ngobrol lebih mendalam daripada sekedar basa-basi busuk gitu, teman Pro 2. Tapi ada caranya loh ngadepin pasangan introvert kamu ini, yaitu membangun komunikasi yang lebih dalam, teman Pro 2. Lebih bermakna, lebih gimana ya bahasanya ya. Kalau misalnya kita itu kenal kata-kata chemistry, lebih seperti itu sih komunikasinya, teman Pro 2 ya. Karena kamu bisa ngajak buat diskusi tentang hal yang disukain, impian, pandangan hidup, atau topik yang buat pasangan itu ngerasa terhubung secara emosional sama kamu. Jadi daripada ya kamu mikirin yang negatif mulu, jadi lebih baik kamu mikirin yang positif, yang bisa membangun hubungan satu sama lain.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Waktunya kentongan.
2: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
3: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat kamu-kamu yang pengertian teman Pro 2, alhamdulillah ya, astengkara, syukurnya. Tapi kalau misalnya kamu pun yang sadar tapi pasangan kamu ternyata gak sadar ya, cepat banget ngamres-ngamres gitu. Kalau bahasa Indonesianya kayak ngumpat-ngumpat. Kalau misalnya diajak bersosial atau diajak terlalu lama di tempat yang rame gak nyaman, kita bilangnya dia introvert tapi dianya, ah enggak kok, biasa aja, aku capek aja. Wah, itu kan ngeles itu namanya teman Pro 2 ya. Tapi ya kadang memang si introvert ini gak semuanya sadar kalau rasa lelah itu ketika bersosialisasi ya normal adanya gitu. Gak usah pembenaran ini itu. Karena ada yang justru merasa dirinya aneh karena cepet capek ketika datang ke acara rame. Kamu sebagai pasangan teman Pro 2 bisa bantu ngingetin nih kalau setiap orang itu punya kapasitas sosial yang berbeda. Jadi gak apa-apa nih sekali-kali milih pulang lebih awal atau bahkan berani menolak ajakan ketika memang butuhkan waktu untuk beristirahat. Akan lebih baik teman Pro 2 kamu mengurungkan niat gitu ya, karena memang kondisi yang tidak mendukung, daripada kamu memaksakan yang ada bikin orang tersinggung.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan. Mantap.

Mulai 5,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Gak usah nyesel, tuh juga udah punya pasangan. Udah, gak gitu kok maksudnya teman Pro 2. Jangan sampai kamu salah pilih pasangan ya. Tapi kalau punya pasangan introvert itu sebenarnya gak salah teman Pro 2. Ketika segala sesuatunya itu gak berlebihan. Maksudnya gini teman Pro 2, ada kan ya orang yang dengan sengaja kayak menjadikan segala sesuatu tentang dirinya itu kayak harus dimaklumi sama orang lain dan gak mau berubah jadi lebih baik. Itu gak sih yang harus dipermasalahkan kalau memang terjadi? Karena kalau misalnya cuma gara-gara introvert atau bahkan ekstrovert, itu lebih ke kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dan juga memaklumi. Karena kadang pasangan kamu yang introvert ini gak secara langsung mau ngatakan sesuatu yang dia suka ataupun dia gak suka. Terutama kalau dia lagi lelah gitu teman Pro 2. Karena kebanyakan khawatirnya tuh, takut kamu sebagai pasangan tuh kecewa. Takut dia sampai ngerasa bersalah kalau meminta waktu sendiri. Jadi karena momen itu bisa saja terjadi, penting nih buat ciptain hubungan yang buat mereka-mereka ngerasa aman untuk jujur. Coba biasain deh buat bertanya teman Pro 2. Misal kamu lagi butuh ditemenin atau lagi butuh waktu sendiri. Ternyata itu sih pertanyaan sederhana teman Pro 2. Cuman bisa buat komunikasi jadi jauh lebih baik, jauh lebih sehat dan jauh lebih mengerti satu sama lain.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangban. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita tiba pada obrolan kita di momen terakhir Mira sebagai dokter cinta ya. Karena satu jam nanti kamu akan ditemani Just Music sama Pro 2 FM Denpasar. Dan dari topik ini, pada akhirnya teman Pro 2, kita sadar setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam mencintai dan mengisi ulang energinya. Introvert ini bukan pasangan yang sulit dipahami terkadang, tapi cuma perlu butuh ruang, komunikasi, dan juga penerimaan. Karena hubungan yang sehat ini bukan soal kamu ngubah pasangan jadi apa yang kamu pengen ya teman Pro 2 ya, tapi tentang belajar memahamin kebutuhan satu sama lain. Nah, gimana teman Pro 2? Apakah kamu ngerasa ini relate dengan hubungan kamu? Kamu yang introvert atau pasangan kamu yang introvert? Atau kamu pernah ngalamin masalah? Atau momen-momen di mana kehilangan rasa itu karena kamu pikir ini soal sifat? Jadi semoga apa yang udah aku obrolin dari tadi bisa menjawab ya teman Pro 2 ya. Dan lagi-lagi at the end of our topic, aku selalu mengingatkan kamu bahwa jika memang ini adalah sesuatu hal yang bisa kamu toleransi, ya sudah, jangan sampai itu menjadi pikiran yang semakin buruk dalam otak kamu. Karena ada yang bilang di luar sana teman Pro 2, kalau memang ada masalah, kalau memang ada badai, itulah yang dihadapi teman Pro 2. Jadi badainya yang dihadapi, bukan orangnya yang diganti ya.

0: tua ini. Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
0: Just music.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Just Music.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

0: Plock adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di RJ Plock menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota RJ Plock. Setiap musim dingin datang, populasi di kota RJ Plock meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di RJ Plock terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: Teman terbaik.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Program 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman ter

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa, dok? Nggak kebaca.

0: adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya, Dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin. Just music.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Just Music Pro 2.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Just Music Pro 2.

0: ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Just Music Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Just music.

bukit berapiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadik Mudarta mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Mudarta mengungkapkan pelanggaran yang sering ditemui di jalan antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendaraan yang tidak menggunakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat tidak mengizinkan anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas, mematuhi rambu, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Selanjutnya di informasi kedua teman Pro 2, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia maksudnya, atau LPPRRI tahun 2026 sampai 2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologi. Hal itu diungkapkan Kepala Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat, dikutip dari komdigi.go.id. Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui laman seleksi.komdigi.go.id serta kartu tanda penduduk sebagai bukti identitas. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Panitia menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPRRI tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu yang sudah mendengarkan dari jam 5 subuh ini, Ronald ingatkan tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi menarik lainnya dan juga berita-berita menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Senin pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my?

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman bro 2. Dan tidak lelahnya Ronald ingatkan ya teman Pro 2, bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan biar kamu gampang nyarinya, semua username-nya udah kita samain semua teman Pro 2. Jadi kamu cukup cari aja atau ketik aja di gadget kamu, di search engine media sosial kamu, yaitu akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok ya teman Pro 2. Dan kalau udah muncul paling atas, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow juga, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok ikut bikinan konten nih teman Pro 2. Baik itu konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya teman Pro 2. Terus kalau udah selesai, kamu upload di sosial media kamu. Terus jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya tentunya. Dan Ronald informasikan juga nih bagi kamu yang anak udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh dengerin siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gampang banget, visit aja langsung websitenya rri.co.id teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita tahu semua bahwa Gen Z, Gen Alpha agak mager nih kalau misalnya harus disuruh buka website segala, sama si Ronald juga mager ya. Jadi cara paling gampang selanjutnya adalah ambil gadget kamu sekarang juga teman Pro 2, baik itu handphone ataupun tab ya, terus buka lock screen yang ada di gadget kamu. Terus habis itu kalau udah kebuka, buka juga App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin yang kedua kalinya pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau aplikasi RRI digitalnya udah muncul teman Pro 2, jangan lupa langsung aja di download ataupun di install di gadget kamu ya teman Pro 2. Karena di aplikasi tersebut, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital juga. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026, gak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan berita-berita dan juga informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar di seluruh platform, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok teman Pro 2.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung di pagi hari ini di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan gimana nih? Udah pada melek sepenuhnya atau masih setengah sadar sambil rebahan di kasur nih? Waduh. Ayo dong semangat teman Pro 2. Ini hari udah hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 loh. Waktunya kamu buka lembaran baru buat kejar mimpi, bukan malah buka episode drakor baru nih. Buat nemenin pagi kamu biar makin on fire buat berangkat sekolah, ngampus ataupun berangkat ke kantor untuk kerja ya teman Pro 2. Ronald mau kasih bocoran info cuaca hari ini di seluruh Bali biar kamu enggak salah kostum atau berujung lepek di jalanan. Dan langsung aja yuk teman Pro 2, kita ke info perakiraan cuaca di Bali. Yang pertama, buat kamu yang tinggal atau mau healing ke Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai ke Buleleng, asik banget nih teman Pro 2. Karena langit di sana bakal cerah ceria seharian buat nemenin aktivitas kamu. Dan suhu di daerah-daerah tersebut juga cukup nyaman di kisaran 18 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata di angka 66 sampai 98%. Jadi cocok banget nih buat pamer outfit kece kamu hari ini. Tapi tahan dulu teman Pro 2, khusus buat kamu yang mau gas main ke daerah Bangli atau ada kerjaan di daerah Bangli, wajib banget nih kamu hari ini ya siapin payung atau jas hujan di tas kamu atau di jok motor kamu teman Pro 2. Karena kenapa? Karena hari ini di Bangli diprediksi bakal turun hujan ringan dengan suhu yang super adem banget, nembus di 18 derajat Celcius. Waduh, kalau ini mah dingin banget ya teman Pro 2. Jadi awas masuk angin kalau kamu nekat cuman pakai kaos oblong aja, nggak pakai jaket nih. Terus gimana dong buat pusat keramaian alias di Denpasar kita tercinta? Jadi khusus buat Denpasar kita tercinta, cuacanya hari ini teman Pro 2 terpantau partly cloudy atau cerah berawan dengan suhu pagi yang cukup sejuk di angka 23 derajat Celcius. Anginnya juga nih berhembus kalem banget di 5 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 10 km per jam. Dan jarak pandangnya juga aman banget di Denpasar, yaitu sampai 14 km ke depan. Walaupun kelembapannya lumayan tinggi di angka 90%. Dan juga teman Pro 2, mataharinya tadi udah sunrise di jam 6 lewat 33 menit tadi pagi. Dan nanti bakal sunset di jam 18 lewat 18 nanti sore. Pas banget nih ya waktunya buat kamu yang niat nongkrong nungguin senja nanti sore di Denpasar. Jadi intinya teman Pro 2, mau cuaca di luar sana secerah pesisir Badung ataupun sedikit mendung dan berawan kayak Denpasar, pastiin mood kamu hari ini tetap terang benderang dan gak ikutan galau ya teman Pro 2. Dan Ronald ingatkan juga, jangan lupa pakai sunscreen yang tebel buat kamu yang gampang gosong di jalanan. Dan selalu sedia jaket tebal kalau kamu mau pergi ke daerah yang dingin nih. Karena yang bisa menghangatkan badan kamu saat hujan turun itu cuman jaket aja. Bukan balasan chat singkat dari si doi yang hobi ngeghosting hubungan kamu. Makanya teman Pro 2, tetap semangat jalanin hari dan siapkan senyuman terbaik kamu di hari Senin ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Yes, teman bro dua, ngomongin soal persiapan keluar rumah di pagi hari ini setelah kamu selesai pakai sunscreen ataupun jaket yang tadi Ronald bahas ya sebelumnya, teman bro dua. Kamu wajib banget deh pantau kondisi jalanan Denpasar biar enggak stuck dan ujung-ujungnya malah telat. Apalagi nih teman bro dua, ini Senin pagi, macetnya itu kadang suka mengundang emosi nih, bukan mengundang tamu. Kalau itu kan acara nikahan ya teman bro dua, kalau ngundang tamu. Dan biar perjalanan kamu aman sentosa di pagi hari ini teman pro 2, Ronald punya pantauan lalu lintas terbaru nih. Kita mulai dari rute yang sekiranya butuh ekstra kesabaran nih, yaitu di simpang Malboro Tengku Umar. Buat kamu yang mau lewat jalan raya Mahendra Data Selatan maksudnya ya, terus juga di jalan Tengku Umar Barat sampai jalan Western Ring Road, semuanya terpantau pagi ini padat kendaraan. Dan gak cuma di situ teman pro 2, perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung itu juga ikutan padat merayap nih kondisinya. Mulai dari jalan Gatot Subroto Barat sampai jalan Cokroaminoto dan juga sampai jalan Gatot Subroto Timur. Terus buat kamu yang lagi ada di area Simpang Tohpati ini, harap bersabar juga teman pro 2, karena jalan WR Supratman dan jalan Bypass Ngurah Rai juga lagi padat-padatnya di pagi hari ini. Tapi untungnya nih di Simpang Tohpati ya teman pro 2, kalau kamu arahin kendaraan kamu ke jalan Gatot Subroto Timur, itu arusnya terpantau ramai lancar kok. Dan buat kamu yang lagi cari jalan ninja alias rute yang lebih bersahabat ya, kamu bisa merapat ke area dekat Matahari Duta Plaza. Karena di kawasan ini di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Malah nih teman pro 2, di Jalan Dewi Sartika enak banget buat dilewatin karena terpantau lancar dan lenggang jaya nih. Dan kondisi asik yang serupa juga bisa kamu temuin di perempatan Patung Catur Muka. Karena Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Sementara Jalan Veteran dan Jalan Suropati super lenggang tanpa hambatan kondisinya di pagi hari ini. Dan terakhir nih ada info yang VVIP langsung dari depan markas kita nih teman pro 2, yaitu di mana di Jalan Hayam Wuruk yang tepat di depan gedung RRI Denpasar. Pagi ini terpantau lenggang dan lancar jaya ya teman pro 2. Walaupun di beberapa perempatan ataupun pertigaannya di sepanjang Jalan Hayam Wuruk tetap berstatus ramai lancar. Ya wajar aja teman pro 2, namanya juga di perempatan ataupun pertigaan pasti setiap kendaraan menurunkan kecepatannya. Dan buat teman pro 2 yang lagi terjebak di jalur padat, tarik napas yang panjang aja teman pro 2 dan jangan gampang emosi. Apalagi sampai bringas nih mencet klaksonnya. Waduh, itu memancing emosi di sekitar kamu ya teman pro 2. Ingat teman pro 2, macet di jalan raya itu biasa dan pasti ada ujungnya dan ujungnya pasti akan lancar gitu. Yang bahaya itu kalau hati dan pikiran kamu yang macet nih gara-gara belum bisa move on dari masa lalu. Waduh, kalau ini mah bahaya ya teman pro 2. Mending request lagu favorit kamu aja ya ke Ronald di pagi hari ini, tepatnya langsung aja ke WA-nya pro 2 di nomor 0896203910. Ronald ulangin lagi bagi kamu teman pro 2 yang pagi ini mau request lagu favorit kamu ke Ronald, langsung aja WA di 0896203910 sambil nyanyi-nyanyi asik di jalan ya teman pro 2, biar vibes perjalanan kamu tuh tetap seru, berasa kayak lagi kelar konser solo di mobil sendirian.
1: Hey, yo, what's good?
2: Hey, beautiful.
1: Of course, you're not answering.
2: Crazy. I apologize.
3: Let's get together.
2: I just hope that you want to spend more time with. I called to say.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bergabung, bagi kamu yang baru bangun, yang baru melek nih, baru nyalain radio, selamat hari Senin ya teman Pro 2. Dan gimana nih vibes paginya di hari ini? Udah full energi atau masih ngumpulin nyawa di atas kasur? Waduh. Karena emang Senin pagi itu emang biasanya tuh jadi momen sakral ya, buat kembali ibaratnya menyusun hidup nih. Setelah 2 hari kita melaksanakan, bukan melaksanakan sih, tapi setelah 2 hari kita merasakan weekend yang mungkin berjalan sangat slow nih. Dan biasanya juga teman Pro 2, hari Senin tuh jadi ajang buat bikin target baru. Ada yang mau mulai hidup lebih sehat, ada juga yang janji nih mau lebih produktif, sampai-sampai ada juga yang niat mau rajin olahraga. Apalagi pas banget hari ini hari Senin, tepatnya jatuh di awal bulan nih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin hari Senin, kamu sadar gak sih teman Pro 2? Sering banget nih ya, target-target kita itu kedengerannya gampang, giliran dijalanin, susahnya itu minta ampun nih. Karena saking semangatnya mumpung di awal minggu, kita tuh sering banget ya pengen bikin perubahan yang kelewat besar. Padahal teman Pro 2, perubahan itu nggak selalu harus dimulai dari target yang muluk-muluk loh sebenarnya. Ada banyak banget kebiasaan yang super kecil, kelihatannya kalau dilihat sih sepele banget, tapi ternyata impact-nya itu bakal kerasa banget kalau rutin dilakukan setiap hari nih. Dan tantangan terbesarnya ternyata bukan gimana cara memulainya, tapi gimana nih cara bertahannya gitu untuk jadi konsisten. Makanya pagi ini teman Pro 2, Ronald nggak bakal ngajakin kamu bahas perubahan hidup yang drastis nih. Kita bahas yang kecil-kecilan aja teman Pro 2. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Dan pertanyaan Ronald gampang banget kok teman Pro 2. Dari 4 kebiasaan sepele ini, mana nih yang paling susah kamu lakuin secara konsisten? Yang pertama pilihannya Ronald kasih yaitu adalah cukup minum air. Nah ini pasti banyak banget juga nih teman Pro 2 yang susah untuk minum air ya. Ini airnya itu adalah air mineral ya, maksudnya bukan air kopi. Kalau air kopi kayaknya gak susah sih. Yang kedua adalah rutin jalan kaki. Ini juga agak sulit ya teman Pro 2 kalau dilakukan secara konsisten. Dan yang ketiga adalah rajin membaca. Wah kalau ini sih benar-benar susah. Yang keempat, ini paling susah kayaknya, kurangi screen time. Nah itu kalau menurut Ronald ya, secara tingkat kesusahan. Tapi balik lagi ke individu dan pribadi masing-masing, menurut kamu kebiasaan sepele mana yang paling susah kamu lakuin secara konsisten dari 4 pilihan tadi ya teman Pro 2? Langsung aja drop vote kamu di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga nih. Dan kita bakal bahas hasilnya di akhir segmen nanti.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Yes, teman Pro2 masih sama Ronald di RRI Pro2 Denpasar. Dan kita mulai bahas satu-satu yuk. Hal kecil yang ternyata efeknya itu gede banget buat hidup kita. Yang pertama, ini tuh hal simple banget sebenarnya, teman Pro2. Tapi ironisnya nih, paling sering kelupaan. Aduh, sedih banget ya teman Pro2. Dan hal ini adalah minum air putih. Ini artinya adalah minum air mineral ya, bukan minum air putih, literally minum air putih. Ntar disangkanya minum air susu lagi. Bukan teman Pro2, minum air mineral. Jadi air itu kan kalau misalnya kita cari tahu, itu adalah kebutuhan esensial yang buat dukung fungsi organ yang ada di tubuh kita. Tapi masalahnya nih ya, kalau kita lagi sibuk nugas, kerja, atau kasihkan main game, itu botol minum di sebelah laptop kamu cuman berujung jadi pajangan aja. Bener apa bener teman Pro2? Ya bener dong. Dan perlu kamu ingat satu hal yang penting yang harus teman Pro2 tahu nih ya. Otak manusia itu komposisinya sekitar 75%-nya adalah air loh teman Pro2. Jadi ketika tubuh kamu kekurangan cairan sedikit aja nih ya, dampaknya itu langsung menyerang fungsi kognitif kita. Tiba-tiba aja nih kalau misalnya kita kurang cairan, tiba-tiba kita tuh bisa ngerasa moody, gampang capek, dan juga susah konsentrasi. Ternyata kalau selama ini kita sering mengkambing hitamkan alasan kurang tidur, tapi ternyata faktanya itu murni karena dehidrasi ringan, alias kamu kurang cairan, kurang minum air mineral teman Pro2. Dan kalau tenggorokan kamu udah kerasa haus, itu tuh artinya tubuh kamu udah masuk fase peringatan darurat buat segera diisi cairan di dalam tubuhnya.

Dan pertanyaannya pasti, terus gimana dong caranya biar kita tuh bisa konsisten menuhin asupan cairan tanpa berasa jadi beban? Nah ini sederhana banget teman Pro 2, bukan artinya kamu harus makan ke rumah makan ya yang namanya tadi udah Ronald sebutin, tapi caranya gampang banget maksudnya. Yaitu pertama, biasakan minum 1 gelas air putih persis setelah kamu baru bangun tidur nih, buat ngebangunin sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya baru bangun tidur, jangan cuma muka dicuci pakai air putih, tapi tenggorokan juga dikasih juga nih air putih. Kalau muka kan air yang ada di keran air kan teman Pro 2, tapi kalau yang kamu minum harusnya air yang udah mateng ya, jangan air yang di keran juga kamu minum. Itu sih gak baik ya buat pencernaan kamu, karena kan masih ada kuman-kuman dan bakterinya gitu. Yang kedua, pakai trik visual. Nah maksudnya gimana nih Kak Ronald? Nah trik visual ini, jangan simpan air kamu di dapur. Kalau misalnya kamu lantai 2, jangan disimpan di bawah teman Pro 2. Taruh botol tumbler, kalau biasanya yang transparan ya, persis di jarak pandang dan jangkauan tangan kamu, entah itu di meja kerja ataupun di meja di sebelah kasur kamu. Kalau airnya kelihatan di depan mata, otomatis kan kamu pasti bakal refleks ya buat ngambil dan minum air tersebut. Dan dua cara simpel dan sederhana tadi itu bukan urusan yang susah dilakukan ya teman Pro 2, tapi murni karena kita juga sering skip dan gak aware. Makanya pakai dua cara tadi biar kamu gak skip dan juga kamu bisa lebih aware sama tubuh kamu. Dan sekarang Ronald mau nanya dulu deh, kamu nih tipe yang udah nerapin trik yang udah Ronald ceritain di atas tadi, atau alias yang kemana-mana nenteng tumbler, atau masih tipe yang baru inget minum kalau tenggorokannya udah kering aja nih teman Pro 2? Kalau Ronald sih ya udah nerapin trik yang pertama gitu, yang naro tumbler di dekat Ronald. Jadi kemanapun mata memandang, selalu ada bayang-bayang mantan. Bukan dong, selalu ada tumbler di depan mata Ronald.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman produa, kebiasaan kecil kedua yang bagus banget dilakuin tiap hari adalah membiasakan tubuh kamu untuk bergerak. Sederhana apa? Karena kan bergerak banyak juga ya. Bergerak atau stretching maksudnya, atau bergerak harus ke gym gitu. Nah, ini ada gerakan juga yang bermanfaat bagi tubuh kamu, tapi ini sederhana banget, yaitu adalah jalan kaki nih. Bener teman produa, jalan kaki loh. Banyak orang mikir ya, kalau mau sehat dan juga aktif itu syaratnya harus langsung bikin member gym atau ikutan lari maraton belasan kilometer nih. Padahal ya, dunia medis itu mengenal istilah NEAT alias non-exercise activity thermogenesis. Dan itu artinya apa teman produa? Ada yang tahu gak nih?

Jadi intinya dari NEAT tadi, yaitu Non-Exercise Activity Thermogenesis, adalah semua gerakan kecil yang kita lakuin di luar olahraga rutin. Seperti tadi yang udah Ronald bilang, seperti jalan kaki. Misalnya aja jalan kaki dari parkiran ke kampus gitu kan. Karena kan kadang-kadang kan ada yang kampusnya parkirannya agak jauh gitu kan dengan gedung kampusnya. Atau pilih naik tangga daripada lift, itu juga boleh. Atau juga sekedar mondar-mandir pas kamu lagi telepon. Karena kan kadang-kadang ada juga nih orang-orang yang refleks gitu ya, kalau misalnya lagi telepon harus mondar-mandir. Kalau diam di tempat tuh rasanya kayak kurang enak gitu teleponannya. Nah ternyata kegiatan-kegiatan simpel kayak tadi itu tuh ngebakar kalori dan ngebantu metabolisme tubuh kita jadi tetap berjalan loh teman Pro 2. Dan kerennya lagi teman Pro 2, aktivitas jalan kaki santai ini juga secara ilmiah ya terbukti bisa nurunin kadar hormon kortisol. Alias apa itu hormon kortisol? Itu adalah hormon stres yang ada di otak kita. Makanya teman Pro 2, kalau pikiran kamu lagi suntuk ngerjain tugas, jalan kaki deh 5 menit keliling ruangan aja, bisa bikin kepala kamu bisa lebih fresh. Intinya jalan kaki keliling ruangan dekat tempat kamu tugas ya, jangan jalan kaki jauh-jauh ntar malah lupa sama tugasnya. Dan coba deh mulai hari ini teman Pro 2, selipin jalan kaki ke tempat yang jaraknya lumayan deket daripada kamu harus nyalain kendaraan kamu. Hitung-hitung kan bikin tubuh sehat tapi bikin kantong juga jadi sehat nih, karena irit sama BBM.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik.